0: que genestaues que span en ene age equistatesich, que es chinach cawin utacas quistusin, chipensis cawaspan ene umaman minawash chinestaue que span.
1: Si zazetas ugit nachquestawan.
2: Te bumagan hogawin tamawinan, que span ega wianipink. Kaya kisaman ito no tachas kuning unsin istawi kisik. Kawin tapinti kesi kisaman ito utipenchi kewi nining. Awiya unik iko ka unsin istawi kit. Mi ima wenti nang wiya wink efe matisit. Sikwatas kisaman ito utachas kuning he unsin istawi kit awiya. Mi ima ke un tinang te upo e chipe mati sinich o tah chakwan. Ke guma maka den degen e ininan un jita pi gumi na wa chin istawi ki ek. In the skedes wa aishi nu wek nu utin aishi nu we. Ki nu undan e matue nu wek. Ka winitas ke kaki win da sina anti wenchik. Kaye anti e jama kak. Mi iwe e si ayats kakina awia kishama nitun uta chakuning kaunjin stawe kits.
1: Nechetimas o git nach questawan.
0: Anisho o keji ayak kaih kituin.
1: Jesus etas o gitinan.
2: Kin kekikino amawak Israelak. Kawinina kikikan dan sino u. Después que win tamawin, ni win tamen ini kaki kenda mang, ni dipatu tamen kaye kaki wapan damang, kawin des kiwi utah pinazinawa ni dipatu mungin inan, kispin tepoyan desiwe kahpi win tamawin aku kahking, kai siwe pak. Anis kasi tepoyan tama kipan win tamawin ako kisikisi kong kaisi wepak kawin na wia wika kisikisi kong kisi maja si miyesta kisikisi kong kakispe unchin isich mi awe inini ukusisan wete kisikisi kong kayat shikwa kaki isi umpak wa och Moses ukine piku kanan piku takamikan mi iwe ke isi umpak wa ikaniu inich inini ukusisan mi itesu uwe ke unchitu chikaniu ich piku awiya este poyen imach pishishik chi ayach pimati siwen eka wika ke iskwa sesinuk Anish kishaman itu, eh pichi shaweni match pe mati sene chaking, kimi kiwe eh peshi kone chokusisan. Awe nena nitashiko, ke te poyeni match, eh gachi nishi wanati sisik. Che ayachi tashi iweni pe mati siwen, wika ke iskwa sesini nik. Kishaman itu, Ogi pishin shaon okusisan oma king. Ka winwin chipete pako nanich ya king ka yanich. Win chun chipe matisinich ya king ka yanich. A atas tie poyen imachini okusisiman ka win tate pako nasi. Atas eka ka te poyen imasik. Mi wa ayasha ki te pahku ni kaniwe. E ki te puesta wasik. E shin ikaso nich. Ka upeshik uko si sami konich ki shama nitun. A mi uwe e shi seki I te pahku ni kuwin. Wa seya e ki pimita kushinu makani ni o maa king. E ki tashpemati si wach. Na wacho ki sakito na wak skiti pihkan. Kawin uki minuantan si na wak iwe wak seya. Anisho to tamo